0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Du.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Umat Katolik Stasi Santo Yosep Sirapu wilayah Paroki Wendo Dekanat Wendo Keuskupan Agung Merauke siap meletakkan batu pertama pembangunan patung Hati Kudus. Monumen rohani ini akan dibangun di Yonggo Stasi Santo Yosep Sirapu Keuskupan Agung Merauke, Papua Selatan. Konseptor Pastor Andreas Vanumbi Projo mengatakan peletakan batu pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Juli 2024 mendatang. Pembangunan patung Hati Kudus Yesus itu setelah hasil dari kunjungan dan melihat patung Hati Kudus Yesus di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, Medan dan petunjuk Roh Kudus. Pastor Andreas Vanumbi Projo mengakui Hati Kudus Yesus adalah simbol kasih dan belas kasih. Semoga melalui patung ini umat semakin dikuatkan dalam iman, harapan, dan cinta kasih kepada sesama. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polsek Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero di Kampung Sanggase, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan peredaran miras di wilayah hukum Polsek Okaba. Razia dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan pemberian arahan kepada personil Polsek Okaba, polisi adat dan Linmas Kampung Sanggase. Selanjutnya tim gabungan bergerak menuju perkebunan kelapa di kawasan pesisir untuk melakukan penyisiran. Kapolsek Okaba Ibda Sewang menegaskan bahwa razia terhadap peredaran minuman lokal tersebut terus dilakukan secara rutin. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Okaba. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Okaba melalui Kanit Binmas ini melibatkan personil dari berbagai unit tim gabungan kembali ke Mapolsek Okaba pada pukul 14 atau pukul 2 siang dan seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 3 sore. Selama kegiatan berlangsung, situasi di Kampung Sanggase tetap aman, tertib, dan kondusif. Razia ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pembuat dan pengedar miras lokal di wilayah tersebut. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Sebanyak 96 personil Polres Merauke dan Brimob Batalion B Palopor Brimob Polda Papua mengikuti upacara korps rapot kenaikan pangkat di lapangan Mapolres Merauke. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin dengan Kapolres Merauke bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolsek Merauke didampingi perwira upacara AKP Iwayan Suena dan Komandan Upacara Ibda Hasan Cahyadi Ulupati. Kenaikan pangkat berlaku efektif per 1 Juli 2026 dan melibatkan berbagai jenjang kepangkatan dari perwira hingga tamtama. Rincian kenaikan pangkat mencakup 2 personil dari AKP ke Kompol, 1 dari Ibda ke Ibtu, 20 orang dari Ibda ke Ibtu, serta 17 orang dari Bribka ke Aibda. Selain itu, 7 personil naik dari Brigadir ke Bribka, 2 dari Bribtu ke Brigadir, 46 dari Bribda ke Bribtu, dan 1 dari Brabtu ke Brabka. Dalam amanah, Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat di Polri tidak diberikan secara otomatis, melainkan selalu seleksi ketat berdasarkan prestasi kerja, integritas, moralitas, dan dedikasi tinggi terhadap organisasi. Ia menyebut proses ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus kehormatan dalam meniti karir kepolisian. Di akhir amanat, Kapolres menyampaikan selamat kepada seluruh personil menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Semoga perubahan status pangkat ini memantapkan tekad, dedikasi, loyalitas, serta kinerja dalam pelaksanaan tugas. Upacara dihadiri oleh perwira bintara Tamtama dan ASN Polres Merauke bersama jajaran Brimob Batalion B Pelopor Polda Papua. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Oke teman produk, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada info produk, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman produk. Dan juga sebelum kayak beberapa informasi dan juga lagu-lagunya ya, jangan lupa ya untuk selalu Dona mau menyapa kalian ya yang mungkin masih mendengarkan RRI Produk Merauke tentunya ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang ada di pasar-pasaran ya. Kok pasar-pasaran ya? Iya, pasar Mopa ya, dan juga pasar Wamanggu ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan juga buat kamu yang di kantor-kantoran pastinya yang sudah memulai dengan aktivitasnya kamu ya, selamat beraktivitas saja ya. Dan tentunya buat yang sedang disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di seputaran jalan raya ya, iya, hati-hati ya ketika menggunakan kendaraan roda 2 ya maupun roda 4 teman pradua. Utamakan keselamatan juga ya, jadilah polisi bagi diri kamu sendiri ya teman pradua, karena masih ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah teman pradua. Oke, teman pradua, kita akan ada ya di segmen hiburan lagu-lagu untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini. Tetap stay teman pradua di 96,4 MHz RRI. Ya. Semulai belum, masih pagi ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari Tumpuk Pengarah. Bapak sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek Pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi, cepat, Kak, cepat.

0: Akhirnya kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa sawah Bapu jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya. Padinya, pohon mangganya. Jangan!
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Jening?
1: Ampura apa? Jening? Jening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapak. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapak. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Nah, kita memperoleh data rasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya bakal donat pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman produa. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang sudah donat hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman produa. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Santai Siang Taman Pradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Lalat nih, makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Mini drama ketika hati memilih.
1: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
2: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
3: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
4: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
3: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
5: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
6: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
5: Kenapa gagal?
6: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
5: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
6: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
5: Ya iyalah.
6: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
5: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
6: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
7: Bobby, Bobby, di mana chargernya kakak?
6: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
7: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
1: Perhatian semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
6: Bos, bos. Ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
8: Baiklah, tapi apa kamu yakin? Tidak ada yang mengikuti kita ini.
6: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah! Tolong, tolong saya. Kaki saya. Ah!
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
2: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
2: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
0: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
2: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
0: Opsir, bawa segera adik saya, sekarang juga.
3: Tapi pak,
0: ini tugas dan perintah, laksanakan.
2: Kak, please jangan kak. Kakak, tolong kak. Tolong Bobby kak, jangan bawa Bobby. Jangan kak, jangan ditahan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Pro 2. Kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke. Di santai siang Tom Pro 2 di tanggal 1 Juli 2026 nih. Permulaan bulan Juli ya teman Pro 2, semoga aja di bulan Juli ini banyak banget peristiwa-peristiwa ya teman Pro 2. Sama hal-hal baik yang terjadi sama kita nih teman Pro 2. Semoga aja Juli sampai bulan Desember nanti kita dipenuhi sama keberkahan dan juga kebahagiaan ya teman Pro 2 ya. Amin. Dan teman Pro 2, di siang hari ini nih sampai sore nanti Haiter bakal nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria, membawakan kamu lagu-lagu terbaik dan juga membawakan kamu info-info nih teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan, Haiter bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga UMKM ya teman Pro 2 ya. Juga nanti dilanjut di jam 2 sampai jam 3 nih Haiter bakal ngebawain kamu juga info olahraga. Jadi buat teman Pro 2 gitu kan, gimana hari ini teman Pro 2, semoga baik-baik aja ya. Setelah makan siang gitu kan, atau teman Pro 2 belum makan siang nih. Tetap makan siang ya teman Pro 2 ya, biar kita nge-recharge tubuh kita sendiri gitu kan, biar kita lebih semangat lagi dan tetap kejaga energinya sampai nanti sore, sampai pulang gitu kan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di siang hari ini nih Haiter udah ngebuka request. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan ada yang mau request lagu, boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haiter tungguin requestannya. Dan setelah ini Haiter bakal ngebawain kamu info tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang, masih bareng sama Haidar. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh bertanya-tanya gitu, kenapa nih di bahasa Inggris sapi itu disebutnya cow, tapi dagingnya itu malah disebut beef nih teman Pro 2? Ternyata jawabannya itu bukan cuma sekedar soal bahasa aja nih teman Pro 2, tapi juga berkaitan dengan sejarahnya. Jadi ini tuh diambil di tahun 1066 nih, pada saat Inggris ditaklukkan sama William the Conqueror. Dan ini tuh datang dari Normandia, Prancis nih. Jadi setelah penaklukan ya teman Pro 2 ya, bahasa Prancis itu jadi bahasa yang dipakai di kalangan bangsawan. Tapi untuk di masyarakat biasa itu tetap menggunakan bahasa Inggris kuno nih. Dan masyarakat umum ya teman Pro 2 yang bekerja sebagai peternak, nyebutin nih kalau misalkan hewan ternak dengan nama seperti cow, pig, sheep, dan juga deer ya teman Pro 2 ya. Ada sapi, babi, kambing sama rusa. Tapi pada saat daging hewan itu tuh disajikan ya teman Pro 2 di atas meja makan kaum bangsawan, istilah yang digunakan itu tuh berasal dari

bahasa Prancis nih. Nah, mulai dari situ tuh nomor 2 muncul kata beef yang berasal dari kata Prancis bœuf. Dan begitu juga pork yaitu nomor 2 dari porch dan mutton dari mouton dan venison dari venison. Dan menariknya nih nomor 2 ada satu pengecualian yaitu ayam. Jadi dalam bahasa Inggris kan ayam itu tuh tetap disebut sebagai chicken baik untuk hewannya maupun dagingnya. Alasannya nih nomor 2 ayam itu tuh bukan makanan eksklusif bangsawan karena hampir semua kalangan masyarakat itu mengkonsumsinya. Jadi nama aslinya itu tetap dipakai sampai sekarang. Jadi nomor 2, setiap kali kita ngelihat gitu kan menu beef burger atau mungkin pork sandwich, ingat ya nomor 2 ya. Di balik nama-nama itu ternyata tersimpan jejak sejarah yang sudah berlangsung hampir 1000 tahun lamanya. Jadi menarik juga ya nomor 2 ya, bagaimana sejarah itu tuh bisa mempengaruhi bahasa yang kita pakai sampai saat ini. Kalau buat kamu semua nih nomor 2, kamu tuh lebih suka makan beef atau chicken biasa nih? Kita ngobrol-ngobrol tahun 2022 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Setelah ini Haider masih bakal bawain kamu lagi info ini seputar UMKM ya tahun 2022 setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar ya, teman Pro 2. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang UMKM nih, teman Pro 2. Tapi ini dunia kuliner ya. Ini bukan cuma soal memasak makanan yang enak aja nih, teman Pro 2, tapi juga soal keberanian membangun bisnis. Jadi semangat ini ditularin lewat seminar kewirausahaan, teman Pro 2, dengan judul Kunci Sukses Dalam Bisnis Kuliner. Nah, kegiatan ini tuh hasil kolaborasi Lens of Perseverance ya, teman Pro 2, Wongki Kopitiam dan juga SMK Pariwisata Telkom nih, teman Pro 2. Dan ini tuh diikutin sama sekitar 200 siswa. Jadi tujuannya nih, teman Pro 2, dari seminar ini tuh untuk mengenalkan peluang di industri kuliner sekaligus memberikan gambaran nyata tentang bagaimana membangun usaha dari nol nih, teman Pro 2. Jadi salah satu pembicaranya itu ada founder dari Wongki Kopitiam, Chen Jeffrey. Jadi beliau tuh membagikan pengalamannya ya, merintis bisnis sampai siap membuka cabang keempat nih. Dan menurutnya ya, teman Pro 2, membangun bisnis di bidang makanan dan minuman itu membutuhkan mental yang kuat, terus perlu kesabaran gitu kan, dan juga kemauan untuk terus belajar nih, teman Pro 2. Dan gak cuma berbagi cerita aja nih, peserta yang ikut di seminar ini diajak untuk menyaksikan demo memasak menu nasi goreng ikan asin dan General So Chicken. Jadi lewat sesi ini, para siswa tuh belajar nih, teman Pro 2, kalau misalkan sebuah produk kuliner itu tidak cuma mengandalkan cita rasa aja, tapi juga harus ada kreativitasnya, tetap konsisten gitu kan, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar nih. Jadi lewat seminar ini ya, teman Pro 2, kegiatan-kegiatan kayak gini juga diharapkan gitu kan, bisa menginspirasi generasi muda buat berani mencoba dunia wirausaha. Karena membangun bisnis emang gak instan ya, seperti yang kita tahu, teman Pro 2, tetap ada prosesnya. Terus ketekunannya juga harus kencang gitu kan, dan semangat pantang menyerahnya nih, teman Pro 2. Dan terus mencari peluang untuk berkembang biar bisnis itu selalu terbuka. Jadi teman Pro 2, siapa tahu nih kan, buat kamu yang hobi masak gitu kan, hari ini itu bisa menjadi awal lahirnya bisnis kuliner sukses di masa depan nih. Karena yang penting nih, teman Pro 2, jangan takut buat mulai dan juga terus belajar setiap harinya biar kita penuh banyak sama pengalaman gitu kan, hal-hal yang bisa kita terapkan di kemudian hari. Dan itu tadi teman Pro 2, info tentang kuliner dan juga UMKM ya. Abis ini di jam 2 sampai jam 3 Haidar bakal ngebagiin kamu info tentang olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Dan masih bareng sama Haidar, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti nih. Dan teman Pro 2 di info olahraga di siang hari ini, teman Pro 2 Haidar punya kabar besar nih yang datang dari dunia basket NBA, teman Pro 2. Dan ini tuh dari NBA ya, teman Pro 2. Setelah 8 musim nih membela Los Angeles Lakers, LeBron James dipastikan akan meninggalkan tim berjuluk Purple and Gold pada musim depan nih. Dan lewat pesan perpisahannya ya, teman Pro 2, LeBron tuh mengaku bersyukur pernah mengenakan seragam Lakers dan juga menjadi bagian dari sejarah salah satu klub terbesar di NBA. Jadi LeBron berharap apa yang telah diberikannya gitu kan selama membela tim ini tuh bisa jadi kebanggaan bagi para fans-fansnya di luar sana. Dan dari pihak Lakers juga memberikan penghormatan khusus. Jadi gubernur klub nih Tom Pro 2, Gianni Buss, menyebutkan kalau misalkan LeBron itu sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah dan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya nih, termasuk karena LeBron juga pernah ngebawa Lakers meraih gelar juara NBA di tahun 2020 kemarin di tengah situasi pandemi itu Tom Pro 2. Dan LeBron gitu kan yang sekarang udah berusia 41 tahun nih Tom Pro 2 terus mencatatkan sejarah. Dan musim lalu nih dia tuh memecahkan rekor jumlah pertandingan musim reguler terbanyak di NBA dan kembali terpilih nih Tom Pro 2 sebagai All-Star untuk ke-22 kalinya secara beruntun. Tapi gak cuma itu aja Tom Pro 2, LeBron juga menciptakan momen bersejarah juga saat bermain satu tim bersama putranya, Bronny James. Jadi mereka tuh jadi pasangan gitu kan, ayah dan anak pertama yang tampil bersama dalam pertandingan NBA. Dan sekarang nih Tom Pro 2 ya, masa depan LeBron kembali menjadi perbincangan nih. Jadi banyak banget orang yang ngomongin nih sama penasaran. Kira-kira nih, sang legenda ini tuh akan melanjutkan karir bersama tim baru atau memilih untuk mengakhiri perjalanan panjangnya di dunia basket profesional. Tapi satu hal yang pasti ya Tom Pro 2 ya, apapun langkah LeBron setelah ini gitu kan, namanya tuh bakal selalu dikenang sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah NBA. Dan menurut kamu Tom Pro 2 yang mengikuti basket nih ya, kira-kira menurut kamu sendiri siapa atau enggak, apa yang kamu lihat gitu kan dari LeBron James selama ini gitu? Apakah kamu salah satu fans ya? Atau kamu punya pandangan lain nih tentang LeBron James yang menggantungkan akan mengakhiri karir basketnya atau akan terus dan mengganti tim dan keluar dari Lakers? Kita ngobrol-ngobrol bareng ya Tom Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Setelah ini Haidar masih bakal balik lagi Tom Pro 2 nemenin kamu sampai jam 3 nih ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Baik lagi Tomo Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RRM Roke. Dan masih bareng Haidar Tomo Pro 2 di penghujung acara santai siang di Tomo Pro 2. Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga ya. Dan sekarang masuk di track MotoGP Tomo Pro 2, di mana nih Yamaha Motor Racing resmi mengumumkan bahwa Fabio Quartararo dan juga Alex Rins akan mengakhiri kebersamaan mereka ini dengan tim Monster Energy Yamaha MotoGP di akhir musim 2026 nanti. Jadi Fabio Quartararo ya, seperti yang kita udah tahu, Tomo Pro 2 udah jadi bagian dari Yamaha sejak tahun 2019 nih. Dan selama 8 musim Tomo Pro 2, pembalap asal Perancis ini tuh udah mencatatkan 11 kemenangan, 32 podium, dan juga berhasil mempersembahkan gelar juara dunia MotoGP di 2021 kemarin.
1: Wow.
0: Dan perjalanannya Tomo Pro 2 bersama Yamaha diwarnai berbagai momen bersejarah gitu kan. Mulai dari masa kejayaan sampai tantangan dalam pengembangan motornya nih. Sementara itu buat Tomo Pro 2, Alex Rins itu bergabung di musim 2024. Ya, meskipun belum mencatatkan prestasi sebesar Quartararo ya, pengalaman dan juga masukan Rins itu dinilai berperan penting dalam pengembangan motor YZR M1 serta membantu juga meningkatkan performa tim nih Tomo Pro 2. Jadi Paolo Pavesio selaku direktur utama Yamaha Motor Racing nih menyampaikan apresiasinya kepada kedua pembalap atas dedikasi dan juga kerjasama mereka selama membela Yamaha. Jadi menurut Paolo nih Tomo Pro 2 ya, Quartararo itu akan selalu menjadi salah satu legenda Yamaha MotoGP, sementara kontribusi Rins sangat berarti dalam perjalanan pengembangan timnya. Ya, meski sayangnya akan berpisah di akhir musim ini ya, Yamaha menegaskan nih seluruh tim akan tetap fokus menyelesaikan sisa kompetisi dengan hasil terbaik. Jadi menarik untuk dinantikan ya Tomo Pro 2 ya, kemana langkah Fabio Quartararo dan juga Alex Rins setelah musim 2026 ini berakhir. Akankah mereka bergabung dengan tim baru dan membuka babak baru dalam karir mereka? Kita lihat aja nanti ya Tomo Pro 2 ya. Dan info ini menjadi penutup perjumpaan kita di siang hari ini ya Tomo Pro 2. Nanti di jam 3 kita akan mendengarkan dulu doa kerahiman ilahi, dan itu kita lanjutkan dengan info Pro 2 nih. Dan Haidar bakal balik lagi nanti juga di sore ceria Tomo Pro 2 dari jam 4 sampai jam 5 lewat 30. Di sore ceria masih bareng sama Haidar, jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Hadir FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 1 Juli 2026 dan inilah info pertama. Polsek Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero di Kampung Sanggase, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan peredaran miras di wilayah hukum Polsek Okaba. Razia dimulai pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur dengan pemberian arahan kepada personel Polres Merauke, Polsek Merauke, Polsek Okaba maksud kami, Polsi Adat dan Linmas Kampung Sanggase. Selanjutnya, tim gabungan bergerak menuju perkebunan kelapa di kawasan pesisir untuk melakukan penyisiran. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan beberapa titik yang diduga menjadi tempat pembuatan Sagero. Beberapa mayang kelapa yang digunakan untuk produksi langsung diturunkan dari pohon guna menghentikan aktivitas tersebut. Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan 6 mayang pohon kelapa dan sejumlah wadah penampung Sagero. Petugas juga memusnahkan sekitar 3 liter miras jenis Sagero di lokasi temuan. Kapolsek Okaba, Ibda Sewang, menegaskan bahwa razia terhadap peredaran miras lokal akan terus dilaksanakan secara rutin, dan hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Okaba. Info kedua. Umat Katolik Stasi Santo Yosep Sirapu, wilayah Paroki Wendu, Dekanat Wendu, Uskuhuskupan Merauke, bersiap meletakkan batu pertama pembangunan patung Hati Kudus. Monumen rohani ini akan dibangun di Yonggo, Stasi Saint Yosep Sirapu, Keuskupan Agung Merauke, Papua Selatan. Konseptor Pastor Andreas Panumbi Projo mengatakan peletakan batu pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Juli 2026. Pembangunan patung Hati Kudus Yesus itu setelah hasil dari kunjungan dan melihat patung Hati Kudus Yesus di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, Medan, dan petunjuk Roh Kudus. Pastor Andreas Panumbi Projo mengakui Hati Kudus Yesus adalah simbol kasih dan belas kasih. Semoga melalui patung ini, umat semakin dikuatkan dalam iman, harapan, dan cinta kasih kepada sesama. Info ketiga. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Profesor Ivan Iskandar M. Hum, beserta tim menjemput langsung calon mahasiswa dari program 1000 Sarjana oleh Bupati Mapi menggunakan speedboat dan mobil. Penjemputan langsung ini dilakukan di 4 rumah calon mahasiswa yang tersebar di Kampung Rep, Kampung Muin, Kampung Soba, dan Kampung Dagimon, Mapi pada hari Selasa 30 Juni 2026. Sebanyak 4 anak Mapi ini akan dikuliahkan langsung melalui program 1000 Sarjana oleh Bupati Mapi, Christosimus Johannes Agawemu. Mereka tersebar di 4 program diklat yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, Bimbingan Konseling atau BK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga atau PJOKA, dan Bahasa Jepang. Pemerintah Kabupaten Mapi bersama Universitas Negeri Jakarta mencerdaskan anak pedalaman dengan tema merajut menggapai asa mahasiswa Mapi. Pemkab Mapi dan UNJ optimis dapat mendidik anak-anak Mapi dengan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak ini nantinya akan diajarkan berbagai ilmu baik sesuai jurusan maupun soft skill untuk menunjang masa depan mereka nantinya. Selain itu, anak-anak ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan dan bermanfaat bagi keluarga dan daerah Mapi sendiri. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2 di pukul 4 sore nanti, kita akan masuk di program Sore Ceria bersama saya Haidar hingga jam 5.30 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
0: Iya, duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
0: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam.
0: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Mira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Vira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Vira.
0: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya.
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, nama itu

0: Ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak? Dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah, lagi bahagia?
0: Iya, nak. Bahagia dan rindu.
1: Rindu? Sama ibu ya? Nia setiap saat berdoa untuk ibu, ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah, ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu.
0: Diam, Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku. Bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau, demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

Halo, teman Pro 2. Kembali lagi nih di Pro 2 RR Merauke. Dan kita masuk di segmen Sore Ceria. Masih bareng sama Haidar, teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana ke hari kamu semua, teman Pro 2? Semoga aja kegiatan di hari ini berjalan dengan lancar ya, teman Pro 2 ya. Dan juga kita tetap bahagia nih. Ya mungkin sekarang lagi di jalan gitu ya, atau mungkin sekarang lagi masih melakukan kegiatan. Haidar di sini, teman Pro 2. Masih akan nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 nanti di Sore Ceria, membawakan kamu info-info hits nih, info-info viral ya, teman Pro 2 ya, yang lagi happening nih akhir-akhir ini. Juga Haidar juga gak bakal ngebawain kamu info tentang musik. Dan yang pasti Haidar bakal muterin kamu lagu-lagu terbaik teman Pro 2 di sore hari ini. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau misalkan kamu semua pengen banget lagunya diputerin ya teman Pro 2, pengen lagu yang lagu favorit kamu pengen diputerin gitu kan teman Pro 2, langsung aja request ke sini teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin buat requestannya. Dan Haidar nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Kembali ke Teman Pro 2 di 96,4 MHz, Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu. Masih bersama Haidar, Teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan Teman Pro 2 ini tuh dari Haidar punya info nih, dari antariksa nih Teman Pro 2. Dimana NASA nih kan merekam suar matahari yang kuat, yang berpotensi untuk mengganggu komunikasi nih Teman Pro 2. Jadi NASA tuh nemuin ya Teman Pro 2, matahari kembali menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi nih. Jadi NASA itu ngelaporin kalau misalkan terjadinya suar matahari atau solar flare yang berkekuatan besar, yang mencapai puncaknya pada hari Selasa kemarin di tanggal 30 Juni 2026 waktu Amerika Serikat, atau Rabu dini hari waktu Indonesia nih. Dan fenomena itu berhasil direkam ya Teman Pro 2 sama satelit Solar Dynamic Observatory milik NASA. Jadi suar matahari itu ledakan energi gitu loh ya Teman Pro 2, yang sangat besar gitu kan dari permukaan matahari. Dan kali ini itu diklasifikasikan sebagai kelas X1.1, yaitu kategori tertinggi untuk intensitas suar matahari. Ya, meski terjadi jutaan kilometer dari bumi ya Teman Pro 2, dampaknya itu masih bisa dirasain loh. Jadi aktivitas matahari itu sangat kuat banget, yang berpotensi mengganggu komunikasi radio, terus juga sistem navigasi kayak GPS gitu Teman Pro 2, sampai jaringan listrik di sejumlah wilayah. Selain itu nih Teman Pro 2, satelit, wahana antariksa, dan juga para astronot nih lagi menghadapi resiko yang lebih besar lagi akibat peningkatan radiasi di luar angkasa tuh Teman Pro 2. Nah makanya nih, NASA bareng-bareng dengan berbagai lembaga gitu kan terus memantau perkembangan cuaca antariksa melalui jaringan satelit pengamat. Nah jadi dari data itu Teman Pro 2 dipakai oleh para ilmuwan untuk memahami aktivitas matahari sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap berbagai teknologi yang digunakan masyarakat sehari-hari nih. Dan bagi masyarakat nih Teman Pro 2 ya, yang pengen tahu tentang kondisi cuaca antariksa, informasi perkiraannya dan juga peringatan itu bisa dipantau lewat pusat prediksi cuaca antariksa milik NOAA. Dan kalau misalkan dilihat juga ya Teman Pro 2 ya, akhir-akhir ini tuh kayak kerasa panas banget gak sih Teman Pro 2? Mungkin ini juga salah satunya dampak gitu kan dari solar dynamic dari suar matahari ini Teman Pro 2, atau solar flare gitu kan. Jadi buat Teman Pro 2 gitu kan, kalau misalkan mau keluar-keluar gitu, tetap kalau nggak pakai sunscreen ya Teman Pro 2, atau nggak pakai payung gitu kalau jalan gitu kan Teman Pro 2, biar kita kan terhindar dari radiasi UV dan juga sengatan panas Teman Pro 2. Jadi hati-hati ya kalau misalkan Teman Pro 2 lagi keluar-keluar rumah gitu. Dan Teman Pro 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi info-info menarik nih yang bakal Haidar bagiin. Dan juga kalau misalkan Teman Pro 2 ada yang request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Sore ceria.

0: Indah
1: Sore Ceria
2: di Pro 2 FM.
3: Kembali lagi Tomo Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan Tomo Pro 2, Haidar punya info nih dari salah satu artis ya Tomo Pro 2, Olivia Rodrigo nih, yang masih menguasai Billboard Global 200. Dan nih Tomo Pro 2, Olivia ini kan kembali lagi nih mempertahankan dominasinya di tangga lagu Billboard Global 200 nih Tomo Pro 2, dengan lagu terbarunya yang berjudul Stupid Song. Dan ini tuh masih bertahan di posisi pertama dan mencatatkan pekan kedua secara berturut-turut di puncak klasemen itu Tomo Pro 2. Dan ini berdasarkan data dari Billboard sendiri ya, lagu ini tuh udah berhasil meraih sekitar 45,9 juta kali streaming di berbagai platform digital di seluruh dunia nih. Dan selain itu Tomo Pro 2, untuk Stupid Song sendiri ini tuh membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode penghitungan terbaru. Ya meski jumlah streaming dan penjualannya sedikit menurun ya dibandingkan pekan sebelumnya Tomo Pro 2, tapi pencapaian itu tetap cukup kuat untuk mempertahankan posisi teratas di tengah persaingan musik global yang semakin ketat nih Tomo Pro 2. Dan keberhasilannya juga kan menegaskan nih kalau misalkan konsistensi dari Olivia Rodrigo sebagai salah satu musisi muda paling berpengaruh di saat ini. Karena sebelumnya nih beberapa lagunya itu berhasil juga ya menembus tangga lagu internasional dan mendapatkan positif feedback nih dari para pendengar di berbagai negara. Dan nominasi Stupid Song Tomo Pro 2 sekaligus nunjukin juga besarnya peran platform streaming dalam menentukan tren musik dunia nih. Dan sekarang nih, popularitas sebuah lagu itu kan gak cuma ditentukan oleh satu negara aja, tapi juga sama jutaan pendengar dari berbagai belahan dunia nih Tomo Pro 2. Menarik banget ya Tomo Pro 2, apakah kamu salah satunya yang sering ngedengerin lagunya Olivia Rodrigo on repeat gitu kan Tomo Pro 2? Dan kalau misalkan Haidar pengen tahu nih, lagu Olivia Rodrigo apa yang bikin kamu tuh ngerasa oh ini relate banget sama aku nih? Atau lagu-lagu apa nih yang kamu suka Tomo Pro 2? Langsung drop aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain ini Tomo Pro 2, kita dengerin dulu lagunya Olivia Rodrigo ya. Karena untuk Stupid Song-nya belum masuk nih, kita puterin dulu lagu yang lain. Lagi lagunya yang You and Me. Abis ini kita dengerin, abis itu Haidar masih bakal balik lagi nih karena masih bakal nemenin kamu sampai jam 17.30. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Toto.
1: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
0: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
0: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 FM. Oke, teman terbaik kamu, baik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria. Masih baru sama Haidar, dan Haidar punya kabar terbaru nih yang datang dari proses produksi serial Wednesday musim ketiga nih. Jadi proses syutingnya itu dikabarkan sempat mengalami penyesuaian ya, setelah aktris Eva Green yang menjadi salah satu pemeran baru tahun Pro 2 mengalami cedera pada bagian kakinya pada saat menjalani proses pengambilan gambar di Dublin di Irlandia nih pada awal Juni kemarin. Jadi ini menurut laporan media Inggris ya, tahun Pro 2 Eva Green itu langsung dapat penanganan medis nih dan sempat dibawa ke rumah sakit sebelum menjalani masa pemulihan. Hingga saat ini ya belum ada keterangan resmi dari Netflix maupun tim produksi mengenai penyebab cedera tersebut ataupun ya dampaknya terhadap jadwal penayangan serial dari Wednesday ini. Dan teman Pro 2 di musim ketiga ini, Eva Green itu memerankan karakter dari Ophelia Frum, adik dari Morticia Adams yang diperankan sama Catherine Zeta-Jones. Jadi karakternya itu digambarkan ya sebagai sosok yang misterius gitu kan, yang diperkirakan akan menjadi salah satu pusat konflik dalam cerita Wednesday. Ya meski sempat mengalami kendala gitu kan, proses produksi tetap berjalan teman Pro 2 dan tim produksi dikabarkan lebih dulu mengerjakan adegan yang tidak melibatkan Eva Green. Dan sementara pengambilan gambar untuk karakternya akan dilanjutkan setelah kondisinya pulih. Dan selain Eva Green, teman Pro 2, musim ketiga ini juga bakal menghadirkan sejumlah wajah baru nih, termasuk Winona Ryder. Sementara untuk Jenna Ortega sendiri itu dipastikan kembali memerankan Wednesday Adams. Dan apabila nih kan seluruh proses produksi berjalan sesuai rencana, Wednesday musim ketiga tuh akan tayang ya tahun Pro 2 pada pertengahan tahun 2027 nanti, jadi tahun depan nih. Namun untuk saat ini kan Netflix masih belum mengumumkan tanggal resminya seperti apa. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan nunggu-nunggu, apalagi yang season 1 season 2 udah selesai gitu kan, yang mau maraton gitu, ditunggu ya teman Pro 2 sampai Netflix mengeluarkan jadwal resmi untuk penayangan serial Wednesday ini di tahun depan. Dan teman Pro 2 itu tadi info, sedikit info ya dari dunia perfilman ya teman Pro 2. Dan setelah ini Haider masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 5:30 dengan memutarkan lagu buat kamu semua. Dan kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini teman Pro 2, kita dengerin lagunya New Jeans dulu ya, yang di Ito. Let's check it out.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sore ceria.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: 96,4 MHz Pro 2 FM. Oke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:22, nih sudah waktunya Haidar juga Sore Ceria pamit untuk diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya teman Pro 2. Ya udah ngedengerin Haidar dari jam 1 tadi kan, dari santai siang dan juga Sore Ceria. Semoga aja lagu-lagu yang Haidar bagiin, yang Haidar puterin ya teman Pro 2, bisa membahagiakan kamu gitu, menambah energi lah teman Pro 2 untuk nemenin siang dan sore kamu semua. Dan juga info-info yang udah Haidar bagiin semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua, amin. Dan selain itu teman Pro 2, di jam 17:35 kita akan mendengarkan azan maghrib dulu ya teman Pro 2 ya. Habis itu kamu akan ditemenin sama kakak Franky di jaga malam nanti. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam, jadi jangan ganti channel ya teman Pro 2. Stay tune terus saja di 96,4 MHz Pro 2 RNM. Oke, teman terbaik kamu. Haidar pamit. Bye bye.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

السمنة والفديق والسرف والدرجة العالية الرفيع وبعد سماه

jiwa yang sempurna. Dari sampah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM, teman terbaik kamu.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Mongolia. Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Info pertama, Polsek Kuring menggelar kegiatan syukuran dan doa lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara yang digelar pada pagi tadi berlangsung di halaman Makopolsek Kuring, Distrik Kuring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Kuring, Ibda Widi Mulyono, serta dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, Tenaga Kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Kampung, dan Bhayangkari Ranting Kuring. Mengusung tema 80 tahun mengabdi dengan integritas, melindungi dengan hati, dan mengawal masa depan negeri. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan menyanyikan Mars Polri, sambutan Kapolsek, dan juga doa lintas agama, hingga pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah-tamah antar peserta. Dikatakan oleh Kapolsek Kuring, Ibda Widi Mulyono, bahwa pihaknya mengucap syukur yang mendalam atas perjalanan panjang pengabdian Polri selama 80 tahun dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kapolsek juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintah distrik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta elemen yang selama ini telah bersinergi. Menurutnya dukungan dari berbagai pihak merupakan kekuatan utama dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kuring Malin Animha. Momentum syukuran ini dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan hingga selesai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polsek Kuring menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang profesional. Info berikutnya, PLH Kapolsek Merauke Kota mewakili Kapolres Merauke menghadiri upacara pembukaan karya bakti skala besar TNI AD untuk rakyat tahun anggaran 2026 Kodam 24 Mandala Trikora, dan kegiatan berlangsung di SMP Negeri Urum, Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Upacara dipimpin oleh Kapok Sahli Kodam 24 Mandala Trikora, Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif, selaku Inspektur Upacara. Komandan upacara dijabat oleh Dandim 1707 Merauke, Letkol Bayu Prabowo. Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari personel TNI Polri, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danrem 174 Anti Waninggap, Brigjen TNI Mustaqim, Bupati Merauke Yosep Gepse, para pejabat Kodam 24 Mandala Trikora, unsur TNI AL, TNI AU, serta Forkopimda. Kehadiran berbagai elemen menunjukkan sinergitas yang kuat antara TNI Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan. Dalam laporan kesiapan pelaksanaan, disampaikan bahwa karya bakti skala besar akan berlangsung selama 60 hari, mulai 1 Juli hingga 29 Agustus 2026. Sasaran kegiatan meliputi pembangunan 1 unit jembatan Aramco, 11 unit MCK, 9 titik sumur bor, rehabilitasi 4 sekolah, 4 asrama sekolah, dan 3 gereja. Selain itu, terdapat kegiatan non-fisik berupa donor darah, sunatan massal, pembagian paket sembako, dan juga makan bersama masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat dapat bersinergi, sehingga sasaran fisik maupun non-fisik dapat terlaksana dengan baik. Dampak positif dari program tersebut diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Seluruh rangkaian upacara pembukaan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Pelaksanaan karya bakti skala besar ke depan akan terus dipantau dan dikawal bersama oleh seluruh unsur terkait. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

pisunya jangkrik berniat.

apabila tiba saatnya.

0: Pak, mari Pak, kita sarapan dulu. Mama sudah masak terong balado nih kesukaan Papa. Sekalian kita ngopi bareng.
1: Wah, makasih ya, Ma.
0: Anggi, Anggi, ayo nak, kita sarapan dulu.
2: Iya, Ma. Sebentar, ini gamenya masih tanggung, Ma. Hampir menang.
0: Oh iya, Pak. Papa hari ini libur, kan?
1: Iya, Ma.
0: Syukurlah.
1: Emang kenapa ya, Ma?
0: Ya, kalau hari ini Papa libur, Papa kan bisa istirahat setelah beberapa hari Papa lembur. Oh iya, Pak. Mama belum memberitahu Papa nih. Semalam Zura nelfon. Katanya dia akan tiba di rumah kita hari ini dari Jakarta. Sudah lama sekali dia tidak pulang. Katanya dia juga sudah bekerja di perusahaan konstruksi di Jakarta, Pak.
1: Sudah lama, jangan pedulikan anak itu lagi. Palingan dia bekerja sebagai tukang dengan hasil kuliahnya itu. Buat malu keluarga saja.
0: Sudah 4 tahun Papa tak pernah menanyakan kabarnya. Tak mau, Pak, berbicara sebentar aja dengan Zuhra. 2 tahun lalu ketika ia pulang, tapi Papa memilih keluar rumah. Begitu juga dengan pencapaiannya, Papa tidak pernah peduli. Apa Papa tidak bisa memaafkannya, Pak? Halo, selamat pagi.
3: Iya, halo. Saya Pak Adi. Pak Antonnya ada, Bu?
0: Sebentar ya, Pak Adi. Pak, ada telepon nih dari Pak Adi. Katanya mau ngobrol sama Papa.
1: Ya, halo.
3: Ya, halo Pak Anto. Dapat waktu libur berapa hari, Pak?
1: 1 minggu. Ada apa ya, Pak?
3: Wah, jadi bisa menghadiri acara syukuran anak saya itu, Pak. Anak saya yang baru lulus kedoktoran itu loh, Pak.
1: Sudah sering sekali saya mendengarnya.
3: Ya, biar ada pemanasan saja, Pak. Sebagaimana panasnya mentari menjelang siang ini loh, Pak. Oh ya, Pak. Anak Bapak udah kerja. Oh ya, saya lupa, Pak. Kan anak Bapak sarjana tukang, Pak. Sudah pasti kerjanya itu bangunan gitu ya, Pak. Ya sudah, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Astagfirullahaladzim. Pak, ada apa, Pak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zuhra?
2: Mama.
0: Bagaimana kabar kamu, nak? Dengan siapa kamu datang?
2: Alhamdulillah baik, Ma. Zuhra datang sama Agil, Ma. Anaknya Bu Asna.
0: Kemana dia? Kok Mama gak lihat?
2: Oh, dia lagi nunggu pihak
0: Oh, iya. Sudah. Masuk dulu, nak. Berapa lama di perjalanan? Pasti kamu lelah sekali ya, nak.
2: Iya, Ma. Gak apa-apa kok, Ma. Oh ya, Ma. Papa mana, Ma?
0: Ada di dapur. Sebentar ya, Mama panggilin.
2: Iya, Mama.
0: Pa, Zuhra sudah datang, Pa. Sekarang anak kita ada di depan.
1: Ah, buat apa dia datang ke sini lagi?
0: Papa ini bagaimana sih, Pa? Anak datang jauh-jauh, bukannya senang. Mari minum dulu, sayang. Apa ada kendala tadi sewaktu Zuhra di perjalanan?
2: Alhamdulillah gak ada kok, Ma. Lancar-lancar aja. Cuman kecapean aja 2 hari. Tapi gak masalah kok, Ma. Sampai di rumah dengan selamat aja. Udah cukup ya kan, Ma? Bisa lihat Mama.
0: Ya ampun, sayang. Kenapa kamu tidak naik pesawat saja?
2: Enggak, Ma. Soalnya kemarin terlambat ke bandara. Tiketnya otomatis hangus. Lagian Zuhra gak ingin nunda-nunda pulang kampung, Ma. Makanya Zuhra naik mobil.
0: Iya sayang, tapi kamu kan jadi begini.
2: Udah gak apa-apa kok, Ma.
4: Kak Zuhra? Wah, Kak Zuhra pulang.
2: Gimana sekolah kamu, Dek?
4: Aman, Kak.
0: Iya, aman. Tapi ngegame mulu nih yang dipegang.
4: Ah, jangan dikasih tahu dong, Ma. Kakak.
0: Anggi, kakakmu sedang capek. Kamu lagi ngode-ngode apa sih?
2: Iya, buat Anggi kakak udah boleh handphone kok. Bentar ya, Dek.
4: Ih, bagus banget, Kak. Makasih kakak imut dan baik hati.
2: Tahu aja kamu kalau lagi ada maunya ya.
0: Zuhra, kok kamu beliin Anggi HP yang mahal gitu lagi?
2: Gak apa-apa kok, Ma. Zuhra udah lama kok beli HP-nya. Papa.
1: Tidak perlu kamu menyalahkan. menghubungi saya. Saya bukan papamu. Buat apa kamu datang ke rumah ini lagi?
0: Pak, papa, papa ini kenapa sih, Pak?
4: Emangnya di mana Zura buat malu papa, Pak? Zura kuliah, buat masa depan Zura juga, buat papa juga.
1: Sudah berani melawan kamu ya? Ini yang sudah kamu dapatkan selama di sana, ha?
0: Hentikan, Pak! Apa yang papa lakukan sama Zura?
4: Zura bukan melawan, Pak. Zura cuma membela diri Zura, Pak.
1: Memang anak tidak tahu diri kamu ya. Saya besarkan, sekolahkan kamu, tapi ini yang kamu dapatkan. Kamu itu memang anak perempuan pertama saya. Harusnya kamu nurut apa yang saya katakan. Lalu apa? Apa yang kamu kejar dengan jurusan tukang itu? Kamu menjadi tukang, ha? Hah? Saya mengatur kalian semua demi masa depan kalian.
4: Demi masa depan kami, Pak. Nyatanya papa tidak pernah mendukung, Pak. Apa yang papa mengerti tentang kami? Papa hanya sibuk urusan kantor. Papa tidak pernah memperhatikan kami. Papa selalu cuek. Apa yang kami suka, papa gak pernah tahu. Kami juga punya hak, Pak, untuk jalani hidup kami masing-masing.
1: Huh. Pergi kamu dari rumah ini. Jangan pernah sekali-kali menginjakkan kaki lagi di rumah ini, ya.
0: Jangan pergi, Nak. Nak, dengarkan kata mama, jangan pergi, Nak.
1: Sudah, lepaskan dia.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ibu kenapa? Zura di mana, Bu?
0: Zura sudah keluar dari rumah ini.
5: Kenapa, Bu? Kemana dia pergi?
0: Ibu tidak tahu dia mau kemana. Dia keluar karena papanya malu. Karena anak perempuannya adalah seorang tukang, Agil.
5: Tukang bagaimana, Bu? Zura adalah anak yang tangguh, Bu. Dia anak yang cerdas. Dan sekarang ia bekerja di suatu perusahaan di Jakarta sebagai manajer, Bu. Bukan seorang tukang.
0: Ya Allah, apa itu benar, Nak?
5: Iya, Bu, betul. Kami datang bersama Zura ke sini juga karena niat Zura untuk mengabdi di daerah sendiri. Perusahaannya bekerja sama dengan pihak di daerah ini, Bu.
1: Heh, kamu jangan mengarang cerita ya.
5: Saya tidak mengarang, Pak. Ini ada surat bukti kerjasamanya, Pak. Bisa dilihat.
6: Anto, Pak Anto. Bu Maria, itu Zura kecelakaan di jalan tadi. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong, Pak.
0: Ya Allah, Zura.

anakku. Aku menyesal sudah membunuh anakku sendiri. Maafkan papa, nak.

yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: Saya anak yatim dan jujur jadi anak yatim itu ternyata ya sering sedih lah, pasti sering sedih. Dulu kalau ada bapak saya tuh, saya selalu minta apa-apa selalu dikasih. Pak nasi goreng dong, sana pergi beli. Pak mie goreng dong, sana pergi beli. Pak HP baru dong, sana kok jauh-jauh dari sini. Anak kurang ngajar ini, pulang sana. Saya Ari, stand up Indo Merauke, terima kasih.
1: Komedi on the radio bersama komunitas stand up Indo Merauke. Komedi on the radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya sangat khawatir ya, karena ketika Natal, Merauke itu tidak bisa merayakan Natal. Iya, karena Santa Claus itu dia takut turun ke Merauke, Bu. Ketika dia lagi jalan ke Jayapura, Manokwari, pas mau sampai Merauke dah belok, dia tidak mau turun. Dah belok ke Asmat. Dia jalan lagi ke Manokwari, Sorong. Pas dia mau ke Merauke dah belok. Dah belok ke Bovendigul. Karena dia takut ketika dia turun ke Merauke, dia punya rusa jadi dendeng sama bakso. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
0: Comedy on the Radio. Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: biar mau tapi kakak.
1: Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk gitu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana gitu. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Komedi on the radio.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2 di
4: 96,8 FM.
2: Komedi on the radio bersama komunitas Stand Up Indo Merauke.

0: Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Papua. Terletak di bagian selatan yang memiliki wilayah terluas di antara kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Secara geografis, letak Kabupaten Merauke berada antara 137 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat 00 sampai 9 derajat 00 lintang selatan. Kabupaten Merauke terletak paling timur wilayah Nusantara dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Mapi, sebelah timur dengan negara Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura. Sebelum pemekaran, Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah 119.749 km², 29% dari luas wilayah Provinsi Papua. Setelah pemekaran, Kabupaten Merauke saat ini memiliki luas wilayah 46.791,63 km², membawahi 20 distrik, 11 kelurahan, dan 179 kampung.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

Di tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie, komedi on the radio di Jaga Malam. Udah kita hadirkan ya sketsa-sketsa komedi dari komunitas stand up Indo Merauke dan lagu-lagu daerah Papua. Jangan kemana-mana, seperti biasa music live chat nantinya akan hadir ya. Teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di malam hari ini di jam 9 sampai jam 10 nanti. Dan untuk music live chat di malam hari ini teman Pro 2, nantinya kita bakal dengerin obrolan yang seru ya. Iya, bareng musisi, penyanyi gitu ya teman Pro 2. Nantinya bareng Prog J-Pop dan dipandu oleh Kak Edit. Oke, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2 teman terbaik kamu.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Jam.

Wah, kenapa?

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Ada malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya Bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal.
1: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Yang sudah ada. Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Iya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Ladiloket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah ada, dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
3: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
3: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
3: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
3: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
3: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
3: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. seru seru seru. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat sangat lama kan, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
2: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
3: Iya, benar.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul. Selain kita bisa benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
3: Sekarang semakin maju, semakin progresif semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Iya. Yeah.
3: Musim dangdut.
0: Betul.
3: Lagi musim alternatif,
0: ya.
3: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
1: Betul. Dan yang
3: sekarang
1: pasti
3: kayaknya emang bebas sudah.
1: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Iya, iya benar.
1: Semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio.
3: Harus punya demo.
1: Harus punya demo.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Oh, sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya. Betul.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilang video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Edit sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat
0: birthday. Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gua anak metal bro.
2: Tambah metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian yang metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal. Dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Dulu parfum on masih ada sih, kita bertiga.
1: Tiga.
0: Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
0: Anak sekarang gak bilang dugem. Iya, benar.
1: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party.
0: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna juga ada gitu. Emang itu adalah hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Oke.
2: Okay. Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan sih yang lagi naik ya, makanya betul. Kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya
1: ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang net.
0: Tau
1: lah lagu apa.
0: Iya, bener.
2: Itu standar lah, happy birthday to you, gitu.
1: Kok kenapa gak kita buat sendiri sih, gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Ini buatan sini. Oke.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Oh, menarik gitu. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Setiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya. Karena
2: yang lagi beri juga teman Produ pasti ada yang lagi birthday.
0: Nah, iya. Kan? Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih, bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu
0: gitu,
2: karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat, panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak gitu, ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita mau tim kita mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Bisa ditiup
1: kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya, hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika upload teasernya ya, versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi gue. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya, namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser besar ya.
1: Seneng gitu kan. Selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes, kan? Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di
0: perkonseran. Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja. Yang penting sehat dulu.
0: Benar.
3: Gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir aduh
3: cari ngetop atau apalagi kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali ya. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih,
4: ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright.

0: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
1: betul.
0: Harapannya adalah tonton konser Project Pop di Tennis Court Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
2: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
0: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
2: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
2: Ada.
1: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
1: Alright, terima kasih Project Pop, sukses selalu.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
2: Amin.
1: Alright, bye teman Pro 2.
0: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro2.
1: Terima kasih teman Pro2, masih di 96.4 Pro2, teman terbaik kamu. Jaga malam ya. Setelah tadi kita udah bergabung dengan Pro2 Jakarta yang disiarkan di jaringan Pro2 Network ya, program Music Live Chat atau MLC tadi bareng bintang tamu Pro J-Pop ya. Oke. Okay? Tadi Kak Edith udah temenin, dan kembali lagi saya Kak Frankie Wohel. Sampai jam 11 ya teman Pro2, kita ada di program Jaga Malam. Thank you nih yang masih tetap setia stay tune ya di 96.4, yang masih tetap dengerin siaran kita dengan segala aktivitasnya, agendanya, atau yang lagi di jalan juga hati-hati. Semoga suasana perjalanannya menyenangkan ya, baik dalam kota ataupun juga antar distrik ya, yang lagi dengerin siaran kita. Oke. Okay. Dan juga selamat memperingati hari ulang tahun ya ke-80 untuk Kesatuan Polisi Republik Indonesia ya. Oke, HUT Bhayangkara di hari ini 1 Juli. Maju terus dan salam presisi untuk Polri ya, yang dibanggakan ya. Oke. Oke, teman Pro2, kita punya informasi berikutnya nih yang udah Kak Frankie siapin lagi ya untuk kalian semuanya nih teman Pro2.

Ya, di mana informasi berikutnya nih, teman Pro 2 BPJS Kesehatan ini mencatat ya, ternyata ada 1 juta anak muda yang idap hipertensi. Waduh, ini gimana nih ceritanya ya? Oke. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda di Indonesia ini terdiagnosis penyakit hipertensi. Selain itu juga terdapat 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Jadi ada 79 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang telah menjalani screening riwayat kesehatan ya. Dan pemeriksaan tersebut mendeteksi 23 juta warga berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa rentan diabetes mellitus. BPJS Kesehatan juga mendorong ya kesadaran tersebut saat acara olahraga ya, yang dilakukan olahraga santai di gedung atau di Gelora Bung Karno Jakarta ya pada hari Minggu kemarin. Ajang itu bertajuk Health Fun Run. Itu diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPJS yang ke-58. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito ini meriahkan agenda olahraga massal nasional tersebut ya. Dan saat ini dikatakan kepesertaan program JKN telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa di seluruh Indonesia. Ya, di mana beliau juga mengungkapkan bahwa kebiasaan olahraga secara teratur ini merupakan investasi kesehatan masa depan yang sangat berharga. Jadi layanannya juga ya saat ini ditunjang oleh 23.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP di seluruh wilayah. BPJS Kesehatan juga ya telah bermitra dengan 3.221 rumah sakit serta klinik utama di seluruh penjuru. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda Raffi Ahmad ini juga turut memberikan pesan positif dalam acara tersebut. Dikatakan oleh Raffi Ahmad bahwa hidup sehat jangan dimulai besok, tetapi saat ini. Apalagi untuk anak muda ya, terutama karena sehat itu mahal, sehat itu penting. Raffi Ahmad juga menilai ya bahwa sinergi dari seluruh lapisan masyarakat ini sangat penting ya untuk mewujudkan ketahanan fisik bersama. Nah, jumlah peserta jaminan kesehatan tersebut kini telah mencakup lebih dari 98% penduduk Indonesia. Melalui langkah kecil berolahraga ya, masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi sistem jaminan nasional berkelanjutan maksudnya. Upaya pembiasaan aktivitas fisik secara rutin ini menjadi fondasi utama mewujudkan generasi sehat pada 2045. Jadi banyak juga ya teman Pro 2 ya yang mengalami hipertensi untuk anak muda ya. Dari data JKN aja, itu dari datanya mereka ya, ada sekitar 1 juta anak muda ya teman Pro 2 yang mengalami atau terdiagnosis penyakit hipertensi. Dan itu anak muda banyak ya teman Pro 2. Nah, gimana nih? Ya, salah satu caranya harus berolahraga berarti ya teman Pro 2 ya. Supaya bisa dijauhkan dari hipertensi ataupun juga penyakit-penyakit lainnya yang belum saatnya dialami oleh anak muda. Oke, saya Kakak Frankie. Lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya teman Pro 2 ya, menemani kalian semuanya di kebersamaan kita malam hari ini.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Lanjut lagi teman Pro 2 untuk jaga malam. Kebersamaan kita malam hari ini udah jam 10 lebih 25 menit saat ini ya teman Pro 2. Gimana nih, udah pada ngantuk belum nih? Oke. Ya kalau kamu yang seharian ini tidak terlalu sibuk, sepertinya belum ngantuk ya, belum lelah, belum capek. Tapi kalau seharian sibuk dan belum istirahat siang, bisa saja di jam segini menjadi jam yang berat sekali ya untuk kamu melakukan aktivitas, atau kamu justru sudah pada mau tidur gitu ya. Oke. Demikian pun juga kamu yang lagi pada nongkrong, yang lagi pada santai-santai dimanapun berada ya. Selamat menikmati ya suasana santainya gitu, bersama dengan teman-teman atau juga keluarga tercinta.

Ya, teman berdua, Kemenkes ini Kemenkes dan juga The Line Chat luncurkan Komisi Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045. Jadi Kementerian Kesehatan ya, teman berdua, bersama The Line Chat meluncurkan Komisi The Line Chat Regional Health Western Pacific Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045. Ya, di mana langkah ini dilakukan untuk mendukung perencanaan sistem kesehatan ya yang mampu menjangkau masyarakat hingga daerah terpencil dengan layanan berkualitas. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya mengatakan Komisi The Line Chat mendukung 4 arah kebijakan strategis kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Fokusnya peningkatan angka harapan hidup, umur harapan hidup sehat, cakupan UHC serta angka kelahiran total nasional. Ya, menurut Menkes Budi, Indonesia telah mencapai angka harapan hidup 74 tahun pada 2025. Dan ia optimis target usia harapan hidup di atas 76 tahun ya dapat dicapai dengan beberapa dekade mendatang. Ya, Menkes Budi juga menargetkan ya teman, peningkatan umur harapan hidup sehat atau health dari 60 tahun ya menjadi 65 tahun. Ia menyebut cakupan JKN mencapai 99% penduduk, namun UHC tidak diukur dari kepemilikan BPJS. Menkes juga menambahkan ya 4 kebijakan strategis tersebut telah diterjemahkan ke dalam 41 indikator yang ditargetkan ini tercapai ya pada 2029. Nah, karena itu ia berharap ya berbagai riset yang dilakukan melalui komisi tersebut dapat mendukung pencapaian target-target tersebut. Get ya, teman berdua. Jadi ada komisi baru ya, yaitu Komisi Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045 ya, yang di-launching atau diluncurkan oleh Kemenkes bersama dengan The Line Chat. Iya. Iya, satu info ya teman Pro2 yang udah kita tambahkan lagi menemani kebersamaan kita semuanya ya teman Pro2 di Jaga Malam. Iya, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya teman Pro2 ya, menemani kalian semuanya di kebersamaan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Terima kasih teman Pro 2 berbagai informasi ya udah kita hadirkan menemani suasana malam ini ya teman Pro 2. Dan besok kamu bisa dengerin lagi siaran Pro 2 dari program Sepada, Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Jangan lupa teman Pro 2 sebelum istirahat jendela pintu rumah diperiksa kembali ya, pastikan dalam keadaan terkunci. Dan juga barang-barang elektronik

Ketemu saya besok siang ya di program Santai Siang dan Sore Ceria. Selamat beristirahat untuk semuanya. Berdoa bersyukur dulu ya sebelum istirahat. Karena hari ini sudah kamu lalui dan kita boleh berada juga di hari pertama bulan Juli. Dan di sepanjang bulan Juli banyak berkat, banyak kebahagiaan ya. Dan segala hal baik bisa kita jumpai, orang-orang yang bisa kita dapatkan dan orang-orang baik bisa kita jumpai juga dan kita bisa menjadi yang baik juga untuk yang lain. Oke, selamat masuki bulan Juli, bulan yang penuh dengan sukacita, bahagia, damai, dan berkat yang melimpah. Amin ya teman Pro 2. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohan mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas siaran di hari ini menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan salam sehat buat semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak nih. Lihat nih bro, uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Hiko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: judul Eskado di Tengah Gelisah.
1: Wah, wah, wah, mau wawancara pakai baju gitu. Gimana nanti kesannya?
2: Kenapa? Pakaian saya kan baik-baik saja. Yang lebih penting menurut saya adalah kemampuan dan pengalaman yang meyakinkan.
1: Heh, kalau ada orang dalam, gampang kok. Pengalaman dan kemampuan mah belakangan.
3: Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Yuk mulai dengan perkenalan singkat.
2: Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Asri Larasati, saya lulusan desain komunikasi visual. Saya juga berkepribadian tenang, tetapi saya dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan baik.
3: Oke baik, terima kasih banyak. Silahkan untuk kandidat 2.
4: Nama saya Rina Bu, saya fleksibel sih orangnya. Pastinya gampang bergaul juga. Belum banyak pengalaman, tapi yakinlah bisa cepat belajar.
3: Oke, baik. Saudari Asri dan Rina, apakah kalian memiliki pengalaman kerja di bidang terkait?
2: Baik, izin menjawab ya, Bu. Selama 3 tahun terakhir ini, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Saya juga terbiasa mengerjakan branding, desain media sosial, serta visual kampanye promosi. Selain itu, juga saya pernah memimpin tim kecil untuk proyek rebranding sebuah perusahaan. Dan alhamdulillah, berhasil meningkatkan engagement klien hingga 30%. Pengalaman ini membuat saya terbiasa berpikir kreatif sekaligus mengelola proyek dengan terstruktur.
3: Menarik. Bagaimana dengan saudari Rina?
4: Saya belum ada pengalaman formal sih, Bu. Tapi ini kayaknya hal-hal dasar deh. Pasti bisa lah, sambil jalan juga beres. Lagian kalau ada yang susah atau aku nggak bisa kan tinggal tanya langsung ke Pak Direktur.
3: Oke. Lalu menurut kalian, seberapa penting sih penampilan dalam pekerjaan?
2: Izin menjawab, Bu. Penampilan memang penting sebagai kesan pertama. Tetapi, menurut saya, yang lebih penting adalah kualitas kerja dan konsistensi.
3: Oke, baik. Bagaimana dengan Rina?
4: Menurut saya, penampilan sih gampang dipoles nanti ya. Ada yang lebih penting, yaitu koneksi, siapa yang kita kenal. Nah, kebetulan, di sini ada om saya yang jadi direktur. Jadi, menurut saya, itu lebih penting sih dari sekedar gaya atau pengalaman.
3: Oke, baik, teman-teman. Sesi wawancara kalian sudah selesai. Silahkan tunggu di luar untuk pengumumannya.
2: Terima kasih, Bu.
3: Terima kasih.

0: Oke, setelah kami pertimbangkan teman-teman, keputusan manajemen menetapkan bahwa kandidat yang diterima adalah saudari Rina. Selamat bergabung dengan perusahaan kami ya.
1: Maaf Bu, boleh saya tahu alasannya? Kenapa saudari Rina yang bisa keterima di perusahaan ini?
0: Keputusan ini sepenuhnya mengikuti arahan dari atasan. Jadi, sifatnya sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. Meskipun, saya tetap menghargai pengalaman serta jawaban yang Anda sampaikan.
2: Udah saya jelasin, om saya direktur di sini. Jadi taulah hasil akhirnya gimana.
1: Ternyata sejak awal hasilnya udah ditentukan. Dari awal aku udah berusaha maksimal jawaban semua pertanyaan dengan tenang, ceritain pengalaman kerjaku dengan jelas. Tapi nyatanya yang kepilih tetap aja Rina. Alasannya cuma karena punya orang dalam.
3: Es kadonya, Neng?
1: Boleh deh, Pak. Satu, biar adem, gak kayak hati saya.
3: Waduh, emangnya kenapa, Neng?
1: Ini loh, Pak. Tadi saya habis wawancara. Jawaban saya tuh udah jelas, pengalaman juga ada. Tapi tetap aja kalah sama yang punya orang dalam. Padahal saya sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Rasanya usaha saya sia-sia selama ini.
3: Yowes, sabar ya, Neng. Saya ngerti banget rasanya. Dulu, waktu muda, saya juga ngalamin. Udah siapin portofolio, latihan jawab pertanyaan, tapi kalah sama orang yang punya kenalan di dalam. Ya, lama-lama saya capek sendiri.
1: Wah, jadi Bapak juga pernah ngalamin hal yang sama?
3: Ah, iya. Berkali-kali coba daftar kerja kantoran, tapi selalu mentok. Gara-gara orang dalam, akhirnya saya pilih buka usaha kecil-kecilan. Ya awalnya sih malu, tapi ya lama-lama saya sadar rezeki itu bukan cuma lewat kantor. Yang penting halal dan bisa bikin hati senang toh.
1: Ternyata masalah kayak gini udah dari lama ya Pak.
3: Banyak Neng, Bapak yakin kamu juga bakal nemu kok jalannya. Kadang kita ditutupin dari satu pintu biar bisa nemuin pintu yang lain yang lebih cocok buat kita. Ya udah. Saya lanjut dagang dulu ya, Neng.
1: Hati-hati ya, Pak. Aku baru sadar, ternyata dunia kerja kadang gak adil ya. Dari persyaratan yang gak masuk akal, dan belum lagi kecurangan yang melalui orang dalam. Tapi hari ini aku belajar dari Pak Tatang, kalau jalur resmi terasa berat, bukan berarti menyerah, tapi masih ada jalan lain untuk berkarya dan mencari rezeki yang halal. Yang penting tetap jujur, rajin, dan percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri.
4: Demikian Bini Drama Radio dengan judul Eskado di Tengah Gelisah, diperankan oleh Sarah Nurfitria sebagai Astri, Sobilatul Fadilah sebagai Rina, Heru Wahyono sebagai Tatang, Evania Sema sebagai HRD. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Sobilatul Fadilah dan Sarah Nurfitria. Teknik dan montase Ahmad Doni Agung. Sutradara Dewi Puja.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Dengarkanlah, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Mengapa sibuk ngurusi orang? Lebih baik melihat diri sendiri. Apakah kita masih suka menebar kebencian, menebar permusuhan, berdusta, berbohong? Tuhan tidak suka dengan sikap dan tindakan orang yang mengakibatkan permusuhan. Karena perbuatan-perbuatan itu menimbulkan iri hati. Iri hati membuat banyak persoalan dalam hidup dan menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Tuhan tidak suka dengan orang yang iri hati kepada sesamanya.

seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janjimu.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia.

Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Polres Merauke menggelar kegiatan doa bersama lintas agama dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara berlangsung di depan lobi Mapolres Merauke. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres AKBP Leonardo Yoga yang diwakili Wakapolres Kompol Dr. Nuryanti, turut hadir Danion B. Pelopor Kompol Muhammad Basri, para purnawirawan Warakauri, pejabat utama anggota Polres Merauke serta ibu-ibu Bhayangkari cabang Merauke. Doa bersama dipanjatkan oleh pemuka agama dari Katolik, Islam, Protestan, dan Hindu. Masing-masing perwakilan memanjatkan doa agar Polri, khususnya Polres Merauke, senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Rangkaian syukuran juga diisi dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada anggota tertua dan termuda. Tumpeng pertama diserahkan kepada AKP Tarto sebagai simbol penghormatan bagi senior. Sedangkan tumpeng kedua diberikan kepada Bribda Sandi yang melambangkan harapan regenerasi semangat pengabdian dari senior ke junior. Ia menambahkan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi waktu penting untuk merefleksi diri agar Polri terus berbenah menjadi lebih baik. Dengan tema 80 tahun pengabdian dengan integritas, perlindungan dengan hati, dan mengawal masa depan negeri, Polres Merauke berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di tengah tugas yang semakin berat. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polsek Kurik menggelar kegiatan syukuran dan doa lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara yang digelar pada Rabu 1 Juli 2026 itu berlangsung di halaman Mako Polsek Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono serta dihadiri unsur Forkopimda TNI, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala kampung, dan Bhayangkari Ranting Kurik. Mengusung tema 80 tahun mengabdi dengan integritas, melindungi dengan hati, dan mengawal masa depan negeri, rangkaian acara diawali dengan pembukaan menyanyikan Mars Corps sambutan Kapolsek, doa lintas agama hingga pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramatama antara peserta. Kapolsek juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintah, distrik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta elemen yang selama ini telah bersinergi. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak merupakan kekuatan utama dalam menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif di wilayah Kurik, Malin, dan Animha. Momentum syukuran ini dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Melalui peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polsek Kurik menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang profesional. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spadia. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman peradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi Kamis 2 Juli 2026 tentunya teman peradua ya, yang bakal temanin kalian semua teman peradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada info peradua di pukul 6 dan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 6 ya, sudah lewat 6.30 menit ya, kita akan ada di beberapa peristiwa sejarah ya, yang terjadi di tanggal 2 Juli ya. Kira-kira peristiwa apa saja nih teman peradua?

Kita memperadu, kita langsung saja ya ke peristiwa sejarahnya, di mana tanggal 2 Juli ya diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional ya. Hari Kelautan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Juli di Indonesia ya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar peduli ya dengan lautan di Indonesia, teman peradua.

Dikutip dari Indonesia Sinemate ya, Indonesia merupakan negara kedaulatan dengan 2/3 luas wilayahnya adalah laut ya. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia atau memproduksi. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer dan panjang. Maksudnya dan panjang pantai sekitar 95,181 km atau hampir 25% ya panjang pantai di dunia ya. Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia ya, teman berdua, serta dua samudra ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, teman peradua. Untuk itu, potensi Indonesia sangatlah besar dalam biodiversitas, sumber daya hayati kelautan ya, teman peradua. Nah, pada peringatan Hari Laut Nasional ini, masyarakat dapat memperingatinya dengan cara melestarikan laut ya. Beberapa cara yang bisa dilakukan ya, dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak menggunakan bahan dan alat yang dapat mencemari laut dan merusak terumbu karang ya, teman peradua. Yang berikutnya ya, tanggal 2 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia, teman peradua. Dinukil dari situs Nation Today ya, setiap tanggal 2 Juli ya juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia atau Hari Jurnal Olahraga Internasional ya. Peringatan ini ditetapkan pada tahun 1994 oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional untuk merayakan hari jadinya ke-70, teman pro 2. Untuk diketahui, jurnalis olahraga adalah jenis tulisan yang berfokus ya pada topik-topik yang berpusat pada olahraga ya. Jurnal olahraga berkembang pada tahun 1800-an ya, khususnya tahun 1820-an dan 1830-an, teman peradua. Awalnya pemberitaan ini hanya fokus pada olahraga elit seperti balap kuda dan tinju. Awalnya juga pemberitaan ini hanya menyasar ya bagian besar kelas atas karena surat kabar berada di luar jangkauan massa ya, teman peradua. Namun ya, perkembangan mesin cetak pun membuka ya pintu bagi produksi surat kabar yang terjangkau ya, teman peradua. Hal ini pada akhirnya membuat surat kabar lebih mudah diakses oleh lapisan masyarakat bawah ya. Hingga saat ini jurnalisme olahraga tidak hanya memanfaatkan media cetak tetapi juga radio, televisi, dan internet ya, teman peradua. Kemudian tanggal 2 Juli juga ya diperingati sebagai Hari UFO Sedunia, teman peradua. Masih dari Nation Today ya, UFO telah menjadi legenda selama berabad-abad ya. Namun pada tahun 1950-an ya, piring terbang aneh tersebut menarik perhatian banyak orang ya. Kemudian kisah-kisah para aksi telah berkembang biak ya di seluruh dunia. Hari UFO Sedunia diperingati ya, salah satu tujuannya agar semua orang berkumpul menyaksikan langit pada malam yang sama untuk mencari UFO ya. Selain itu, ini juga menjadi momen untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang UFO dan membuktikan keberadaan mereka ya. Tanggal 2 Juli ditetapkan sebagai Hari UFO Sedunia karena memiliki peringatan insiden ya. Iya. Pada tahun 1947 yang terkenal dan hampir pasti terjadi di Rural New Mexico ya. Orang-orang yang percaya ya mengklaim bahwa
Kecelakaan UFO terjadi di tempat tersebut, ya, jauh di barat daya Amerika. Namun, pemerintah telah menutup-nutupi sejak saat itu, ya, teman Bradua. Itulah alasan terkait tanggal 2 Juni memperingati hari apa, ya, teman Bradua. Semoga bermanfaat, ya, tentunya buat kamu semuanya, teman Bradua. Dan juga, ya, tak lupa, ya, untuk selalu dona menyapa kalian yang hari ini merayakan ulang tahun, ya, di tanggal 2 Juli, ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan sehat, ya, selalu, dan selalu juga, ya, dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Yang merayakan ulang tahun, ya, dan masih mendengarkan dari Pro 2 Merauke, ya, ini ada ucapan doa untuk kamu, ya. Iya, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, ya. Kak Dona tunggu kuenya, ya, di studio. Iya, bercanda. Iya, buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun, ya, selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan tetap sehat, ya. Itu yang diharapkan, ya. Oke, teman Bradua, itulah tadi, ya, beberapa peristiwa sejarah. Dan nantinya kita akan jumpa lagi, teman Bradua. Setelah ini akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, ya. Tapi sebelumnya, Kak Dona mau menyapa kalian, ya, yang selalu jangan bosan-bosan, ya, untuk selalu Kak Dona menyapa kalian, ya, mungkin yang sudah pada bangun, ya, atau sudah pada siap-siap pastinya, ya, ke tempat kerja, ke kantor, ya, ataupun ke kampus-kampus, ya. Iya, masih disibukkan dengan berbagai hal pastinya, ya. Iya, ketika, dan satu hal yang penting lagi, ya, iya, ketika berkendaraan, ya, utamakan keselamatan dan jadilah polisi, ya, bagi diri kamu sendiri, karena masih ada orang-orang yang menanti kamu di rumah, ya, teman Bradua. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran mana, Pasar Wamangu, ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa, ya, selamat pagi saja buat kamu dan selamat beraktivitas di hari kedua, ya, di bulan Juli. Dan tentunya buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke, ya, di seputaran Kuprik, ya, Tanah Miring, sampai di Salor sana, ya, Kurik, dan sampai di Kumbe, ya. Iya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke, ya, selamat beraktivitas saja buat kamu dan selamat pagi, ya. Tentunya pastinya dan sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas yang kamu lakukan di hari ini, dan semoga bisa, ya, memberikan kamu, ya, kepuasan tersendiri, ya, teman Bradua. Oke, teman Bradua, jangan lama-lama, ya. Iya, kita dengarkan dulu, ya, beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu, ya, menemani kamu di pagi hari ini dong, teman Bradua. Jangan kemana-mana, kita di Sepada. Selamat pagi, teman Bradua.

Oke, teman Pradua, kita masih di Sepada ya tentunya, dan di pukul 7 ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi menarik ya untuk kamu yang sudah disiapkan nih, teman Pradua ya. Iya, kita langsung saja ya, teman Pradua, ke informasi yang pertama, di mana ada apa lagi ya, sekarang lagi musim-musim kemarau ya, ini untuk perlu kita waspada ya, di mana ada TPA Jatiwaringin terbakar, 154 jiwa terkena ISPA akibat asap kebakaran ya, teman Pradua. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tangerang ya, kini meningkatkan status penanggulangan dari siaga menjadi tanggapan darurat ya. Akses yang sulit dijangkau ya, petugas membuat membuat pihaknya mengalami kendala saat melakukan pemadaman, teman Pradua. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada Selasa 36 Juni kemarin ya. Dan hingga kini belum berhasil dipadamkan ya, teman Pradua. Kondisi akses ke tempat pemadam yang sulit dijangkau ya. Petugas pemadam kebakaran membuat pihaknya mengalami kendala saat melakukan pemadaman ya. Juga material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar ya, teman Pradua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang sampai menurunkan helikopter pengeboman air untuk mempercepat penanganan penanganan kedaruratan kebakaran ya, teman Pradua.

Pemkab Tangerang kini meningkatkan status ya, penanggulangan dari siaga menjadi darurat ya. Upaya pemadaman di darat terus dilakukan ya dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran ya, berasal dari berbagai instansi. Hingga saat ini luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektare ya teman-teman. Dampak kebakaran ya juga mulai dirasakan masyarakat sekitar ya. Sebanyak 30 kepala keluarga atau 52 jiwa mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar ya, akibat terdampak asap kebakaran ya. Selain itu sebanyak 154 jiwa warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat dampak asap kebakaran ya. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita dan telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisik, teman kru 2.

tadi ya informasi yang pertama ya, aduh kebakaran ya tempat pembuangan akhir ya atau TPA ini membuat dan mengakibatkan 150 jiwa terbakar ya yang terjadi di Kabupaten Tangerang Tomang Prado. Aduh soal kebakaran ya, ini memang kita harus waspada ya, apalagi sudah masuk di musim panas atau di musim kering ya, jangankan di tempat pembuangan sampah ya, tapi hutan juga yang perlu untuk kita pelihara ya, semoga masih ada hutan ya. Iya. Oke, teman peradua ya, ini menjadi peringatan ya untuk kita agar jangan membakar hutan ya, apalagi kita di daerah Merauke ya, ini dikelilingi oleh hutan ya, atau gimana ini menurut kamu, jangan salahkan Kak Dona ya, bercanda. Iya, ini perlu ya untuk kita antisipasi ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya, terutama di musim panas ini ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepeda tentunya dengan info-info menarik ya, jadi tetap stay teman peradua di sepeda. Selamat pagi teman peradua.

0: Radio.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kita berada, kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakalan hadirkan buat kamu. Dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu dengar menyapa kalian ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Pastinya kamu sudah pada di kantor nih ya. Iya. Oke, teman peradua, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih, teman peradua.

Oke, ini buat yang liburan pastinya ya. Ini ada liburan saat head wave ya. Bukan tanpa resiko ya. Dan ini ada beberapa tips ya untuk kamu yang mungkin berlibur ya. Apalagi di musim-musim kemarau ya, mungkin pergi berlibur ke luar negeri ya. Ini penting ya untuk kita ketahui bersama teman peradua. Liburan musim panas ya, bisa berbahaya ya kalau tidak tahu ini teman peradua. Gelombang panas ekstrim ya, dengan suhu di atas 40 derajat Celcius ya, kini semakin sering terjadi ya di berbagai destinasi populer ya. Supaya libur kamu tetap aman dan nyaman, ada 7 hal penting yang wajib diperhatikan teman peradua. Yang pertama ya, hindari aktivitas di luar jam, di luar ruangan ya, di jam puncak panas ya teman peradua. Kemudian minum air rutin ya sebelum merasa haus ya. Kemudian pilih pakaian katun berwarna terang ya. Pakai sunscreen juga dan replay tiap 2 jam ya. Kendali gejala heart stroke ya. Dan manfaat tempat ber-AC ya untuk istirahat. Dan selalu cek perkiraan cuaca ya sebelum berangkat teman peradua.

Suhu tertinggi biasanya terjadi pukul 11 sampai pukul 4 ya waktu setempat Mampro 2. Jadwalkan wisata luar ruangan ya di pagi atau menjelang sore hari ya. Cuacanya yang lebih nyaman dan destinasi lebih sepi ya teman peradua. Kemudian jangan tunggu haus ya, tubuh bisa dehidrasi sebelum rasa haus muncul ya. Bawa botol minum isi ulang dan konsumsi minum elektrolit ya jika banyak beraktivitas di luar ruangan ya teman peradua. Kemudian kenakan pakaian berbahan katun atau linen ya yang menyerap keringat dan bersirkulasi udara baik ya. Pilih warna terang ya karena lebih efektif memantulkan panas ya dibandingkan warna gelap teman peradua. Kemudian pakai sunscreen ya, minimal 15 menit ya sebelum keluar ya, dan reply ya tiap 2 jam teman peradua. Waspada pusing, lemas dan tubuh panas ya tanpa keringat, itu tandanya health stroke yang butuh bantuan medis teman peradua. Kemudian mampirlah ke museum ya, kafe ya, atau mall ber-AC ya. Saat subuh menyengat teman peradua sebelum mulai hari, selalu cek ya perakiran cuaca dan peringatan health alert ya di destinasi kamu ya di setiap liburan, biar siap untuk liburan kamu aman ya teman peradua.

Ya, Taman Prado itulah tadi ya. Ini buat kamu yang mau berlibur ya, apalagi di musim panas ya. Untuk selalu apa? Ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui ya, mulai dari pada saat jam untuk kita melakukan liburan ya, atau jalan-jalan ya, ini perlu ya untuk kita ketahui bahwa waktu yang biasanya suhu tertinggi itu di pukul 11 hingga pukul 4. Jadi kita bisa ya untuk mengambil-ambil waktu yang pas ya untuk pergi berjalan-jalan teman-teman Prado ya. Kemudian harus minum air ya. Ini sangat penting teman Prado. Biar belum haus tapi tetap harus ya untuk kita mengkonsumsi air ya. Kemudian yang berikut, gunakan pakaian yang berbahan katun ya, sehingga bisa menyerap keringat juga. Dan selalu menggunakan sunscreen ya. Iya, ini penting ya biar jangan gosong di jalan ya. Iya. Kemudian mampirlah ya ke kafe ya yang ber-AC full ya, sehingga liburan kamu tetap aman ya ketika bepergian lanjut nantinya ya. Iya. Ini berlaku buat kamu yang jalan-jalan ya atau pergi berlibur, teman Prado yang di rumah ya tidak perlu ya, tapi tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air ya. Apalagi kita yang di Merauke ini ya, aduh lagi panasnya, apalagi tadi jam 6 ya. Kadona ke depan saja, aduh panasnya minta ampun ya. Matahari sudah picit di bagian, biarlah ini namanya juga manusia ya. Kalau kita mengeluh juga salah ya, tetap nikmati saja ya. Dan selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah menciptakan ya. Iya, kita sebagai manusia hanya bisa menjalani ya. Iya. Dan pastikan ya selalu untuk menjaga kesehatan ya. Itu yang terutama ya. Di musim panas ya wajib untuk mengkonsumsi air ya, tanpa harus kita tunggu untuk haus dulu. Oke, teman Prado itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Prado.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Spada.
0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita memperoleh kita masih di Sepada ya, tentunya dengan info-info ya dan juga tips yang bakal Dona hadirkan untuk kamu dan yang nanti Dona hadirkan untuk kamu teman peradua. Kita di info yang berikutnya ya teman peradua, ini pastinya kita sudah alami ya, baru bangun langsung scroll media sosial bisa bikin mood seharian berantakan. Ayo, siapa pun kebiasaan nih ya. Iya, baru bangun tidur ya, belum sempat duduk, tangan sudah otomatis ya rapi ponsel ya, kebiasaan scroll sejak pagi mungkin terasa normal ya, namun dampaknya tidak sederhana itu teman peradua. Tanpa disadari mood, fokus hingga produktivitas harian bisa ikut dipengaruhi ya oleh konten yang kita konsumsi sesaat setelah bangun tidur ya teman peradua. Jujur, jujur saja nih, siapa yang baru buka biji mata ya? Iya, buka mata ya, langsung scroll media sosial. Ayo, siapa nih ya? Iya, banyak orang ya, bagi banyak orang kebiasaan ini sudah jadi bagian dari rutinitas pagi ya, sebelum sempat ya meregangkan badan ya, merapikan tempat tidur atau menikmati udara pagi, tangan sudah lebih dulu ya mencari ponsel dan membuka timeline ya teman peradua. Masalahnya ya hanya dalam beberapa menit ya setelah bangun tidur, otak langsung dibanjiri berbagai informasi mulai dari berita, drama, internet, ya curhat orang lain ya, sampai unggahan yang bikin membandingkan hidup sendiri dengan orang lain ya. Akibatnya pagi yang seharusnya tenang ya untuk memulai hari justru berubah menjadi sumber stres ya, belum sempat benar-benar sadar ya, pikiran sudah dipenuhi ya overthinking ya, suasana hati ya ikut naik turun dan fokus untuk menjalani aktivitas hari-hari ya, sehari-hari jadi lebih terganggu juga ya. Iya, pastinya ya teman peradua. Oke, ini siapa yang baru bangun yang sering langsung memegang HP? Bukan kamu saja, Kak Dona juga ya teman peradua. Tapi ya gimana ya, ini bisa bikin mood kita juga jadi berantakan seharian ya, ketika kita sudah melihat hal-hal yang ada di bagian handphone ya. Iya, seperti ketika kita bangun ya, ini selalu langsung memegang handphone ya. Iya, dan bisa membuat mood kamu jadi berantakan ya, ketika lihat orang postingan ya, ataupun berbagai postingan-postingan negatif ya, ada juga yang positif ya, masih baik ya diri kita menerima dengan baik pula, jangan sampai seharian mood kan gak enak ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Nantinya di pukul 8 ya, lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman peradua.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Oke, teman Pro2, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Yunita STR ya, yang akan melaporkan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Yunita. Apa kabar
0: pagi,
1: nih?
0: Kak Duna. Kabar baik,
1: iya.
0: Kak.
1: Silakan dengan laporannya.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR Broke dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya cerah berawan dan sepanjang hari nanti akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari siang malam hingga dini hari nanti. Udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 57 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk wilayah Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,6 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur dan 5 meter pada jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,6 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 3,6 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 3 Juli 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Dona di Produaren Merauke.
1: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih, selamat pagi.

kesempatan kita untuk segmen sepadanya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Prado. Ayo kita ke informasinya ya. Di mana ada apa itu head dome ya, yang bikin Eropa membara sampai 40 derajat Celcius, teman Prado. Ayo kita simak sama-sama ya. Apa itu head dome yang bikin Eropa membara sampai 40 derajat Celcius ya, teman Prado. Gelombang panas ekstrim ya melanda Eropa dengan suhu tertinggi mencapai 42,7 derajat Celcius ya, teman Prado. Di Bilbao, Spanyol ya, dua faktor utama penyebabnya yaitu perubahan iklim akibat emisi bahan bakar fosil yang membuat gelombang panas kini puluhan kali lebih sering terjadi ya, dan fenomena health dome ya yang memerangkap ya, iya, yang memerangkap udara panas sekaligus membawa angin panas dari gurun Sahara ke Eropa, teman Prado.

Cuaca bikin tidak nyaman ya, lebih dari 1.300 kematian berlebih ya tercatat, sekolah-sekolah ditutup ya, rel kereta memuai hingga pasokan listrik dari PLN Prancis terancam terganggu ya teman Pro 2. Emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil bikin suhu bumi terus naik ya. Gelombang panas kini puluhan hingga ratusan kali lebih mungkin terjadi dibandingkan tahun 2003 teman Pradua. Sistem tekanan udara tinggi ya bertahan di atmosfer seperti tutup panci ya memerangkap panas. Ia juga membawa udara panas dari gurun Sahara ya sekaligus menghalangi udara sejuk masuk teman Pradua. Lebih dari 1.300 kematian berlebih ya tercatat, sekolah-sekolah ditutup ya, rel kereta memuai ya, handuk kering sampai produksi listrik tenaga nuklir Prancis terancam gangguan. Kamu khawatir tidak nih Pak teman Pro 2? Pastinya khawatir ya karena saking panasnya teman Pro 2. Aduh, kita di sini kurang panas di Indonesia ya. Kurang panas ya. Biar lagi orang bilang matahari satu per orang, tapi lebih panas ya di wilayah Spanyol ya. Banyak karena gelombang tinggi akibat rumah kaca ya ini, atau iya rumah kaca dan bahan bakar fosil yang buat sampai suhunya bisa naik sampai segitunya teman Pro 2. Aduh, kira-kira panasnya seperti apa ya? Aduh, gerah pastinya ya kita di Indonesia ya, karena tropis ya, daerah tropis ya, masih ya untuk menikmati ya, terutama kita yang di wilayah Merauke ya dan sekitarnya pastinya, biarpun panas ya ataupun musim kering, kami bisa menikmati ya dengan angin yang sejuk ya. Ini patut kita bersyukur ya teman Pro 2. Beda lagi ya dengan negara Spanyol ya. Aduh, sangat apa ini? Ya sangat panas ya pastinya di Eropa ya. Aduh, apalagi dengan suhu ya sudah mencapai 42,7 derajat Celcius ya, karena memang panas sekali ya. Aduh, gimana ya kalau kita hidup di panas-panas begitu. Yang tahan panas tidak apa-apa ya. Jangan yang tidak tahan panas yang bikin puyeng. Aduh, kepala sakit. Dehidrasi. Aduh, jangan deh. Itu mungkin karena begitu ya orang-orang Eropa lebih sering ya untuk bepergian ke luar negeri ya untuk menikmati ya, karena di daerahnya pastinya panas sekali ya. Iya, ada yang pastinya berjemur ya, ini terutama buat orang-orang Eropa sendiri ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan dingin-dingin, datang musim panas begini ya mereka berjemur ya. Iya, ada yang mungkin berlibur, ada juga yang pengen di negaranya sendiri untuk hanya sekedar menikmati liburan ya, ini penting ya. Iya, kalau kita yang gerah-gerah ini nggak usah jalan deh. Iya, di ini saja, di Indonesia saja ya sudah cukup ya. Iya, oke teman Pradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program sepeda kita sudah berakhir ya teman Pradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini di pukul 9 nanti bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.